0: tunaendelea na matangazo.
1: Mpatani mayuwe ibulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuku, dimasi nini sapao wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa nihinati uya wala natenka chaka ijiolia. Nihinati unli hatoto iolia ni woma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi ninisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.